Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Jalankan plan A.
1: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis,

pagar bintang, tambah seri cuaca malam.

Kini pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

Pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Salah satu makanan favorit banyak orang adalah gorengan. Sayangnya, gorengan ini termasuk makanan yang tinggi kolesterol dan kurang baik untuk kesehatan tubuh. Sebenarnya, ada kok cara menggoreng yang benar agar gorengan jadi lebih sehat. Yang paling pertama harus Anda lakukan adalah selalu goreng makanan dengan minyak yang bersih atau baru. Indikatornya adalah minyak belum keruh dan kecoklatan. Menggoreng dengan minyak yang berkualitas baik juga diperlukan untuk menjaga kualitas makanan. Dengan begini, kadar kolesterol dalam gorengan tidak akan terlalu tinggi. Selain itu, menggoreng makanan dalam keadaan minyak yang sangat panas. Ini akan membuat gorengan lebih cepat kering dan juga matang. Setelah berubah warna jadi kuning keemasan, segera angkat gorengan dan tiriskan sampai benar-benar bebas minyak. Terakhir, jangan lupa untuk meniriskan minyak pada gorengan dengan menggunakan kertas tisu atau kertas penyerap minyak yang bisa membuat minyak turun dari gorengan yang Anda masak. Nantikan info saya selaras selanjutnya bersama saya Citra Karlina.

Info Finansial. Mengatur keuangan di tanggal tua memang terkadang tricky. Niat hati ingin berhemat, apa daya banyak godaan. Sindrom tanggal tua karena belum gajian juga sering terjadi. Tenang Belovers, ada tips jitu berhemat akhir bulan buat kamu. Disimak ya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan ke depan. Buat daftar kebutuhan yang wajib kamu penuhi, seperti bahan makanan, bayar tagihan, dan lain sebagainya. Kedua, sisa dari budget yang masih tersedia bisa kamu alokasikan untuk ditabung dan investasi. Ketiga, siapkan juga budget untuk keperluan yang tidak mendesak. Dan keempat, memanfaatkan promo saat membeli sesuatu karena semakin kamu berhemat, maka sisa budget dari kebutuhan

0: lagi ngapain tuh? Fokus banget sih.
1: Eh, Zura, aku lagi liatin video nih, terus bacain komentar netizen. Pedes-pedes banget, aku yang baca aja sakit hati. Apalagi dia yang mendapatkan komentar seperti itu.
0: Aku juga sering banget ketemu komentar pedas dari orang-orang. Kira-kira fenomena ini termasuk bullying gak sih?
1: Setauku ya Zur, ini adalah fenomena bully jenis cyberbullying, di mana mereka melakukan perundungan secara terus-menerus di media sosial.
0: Oh, aku baru dengar nih yang namanya cyberbullying. Bullying jenis baru ya?
1: Seiring dengan semakin banyaknya pengguna media sosial, cyberbullying semakin banyak ditemukan. Korbannya sudah banyak banget loh. Menurut UNICEF, pada tahun 2022, 45% anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Dan lebih mengejutkannya lagi, 38,41% pelaku cyberbullying adalah siswa.
0: Oh, banyak juga ya siswa yang melakukan cyberbullying. Pantesan, kemarin ada berita viral mengenai tawuran pelajar karena tersinggung dengan omongan pelaku di media sosial.
1: Iya kan, yang awalnya saling bercanda, jadinya saling nantang. Ujung-ujungnya ngajak ketemuan buat tawuran, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa juga loh.
0: Ini artinya bullying sudah menjadi permasalahan yang serius.
2: Stop bullying. Perilaku bully bisa menimbulkan berbagai efek negatif bagi korban, antara lain gangguan mental, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri, menggunakan obat-obat terlarang, tidak semangat berangkat ke sekolah, prestasi belajar menurun, menarik diri dari lingkungan sosial sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, menjadi perundung, atau melakukan

Lovers, apa sih gorengan favorit kamu? Ngemil di sela-sela bekerja sebelum waktu makan tiba sudah menjadi hal yang biasa ya, Belovers. Salah satunya, ngemil gorengan yang selalu menggoda. Ada baiknya untuk kita mengetahui ciri-ciri gorengan yang berbahaya. Gorengan yang tidak sehat memiliki ciri-ciri seperti berbau menyengat dan memiliki rasa yang aneh. Maka gorengan tersebut mengandung terlalu banyak MSG dan penguat rasa lainnya. Selain itu, gorengan yang sudah berjam-jam yang lalu tapi masih renyah dan merasa sedikit pahit, maka gorengan yang kamu beli mengandung kapur atau plastik yang dicampurkan pada adonan gorengan. Kapur atau plastik membuat gorengan awet dan tetap renyah walau sudah dingin selama berjam-jam. Belovers, ada banyak cara untuk tetap menikmati gorengan tanpa khawatir. Kamu bisa membuat gorengan sendiri, karena bagaimanapun juga, gorengan yang dimasak sendiri akan lebih sehat dan higienis, serta tidak mengandung bahan berbahaya. Kurangi konsumsi gorengan ya, Belovers.

0: mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang balasan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Pendengar yang terhormat, saya yakin bahwa di antara kita, alhamdulillah, termasuk umat yang tekun dan rajin menunaikan ibadah sholat. Namun, izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk menjadi renungan bagi mereka yang malas mendirikan sholat. Renungan itu antara lain, yang pertama, buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah menjelaskan, satu kali meninggalkan sholat, Allah menghukum kita satu hari di neraka. Berapa yang namanya satu hari di neraka? Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Ini berarti bahwa jika ada di antara kita, misalnya, tidak mendirikan sholat subuh, maka nanti di akhirat diparkir satu hari di neraka. Berapa yang namanya satu hari di neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Kadang ada yang bertanya, Ustaz, kok lama begitu? Ini tidak lama. Karena 1000 tahun itu kita bandingkan dengan usia dunia. 1000 tahun bagi ukuran dunia itu memang lama. Karena dunia ini ada akhirnya. Tetapi bagi akhirat 1000 tahun itu sejenak. Karena akhirat itu tidak ada akhirnya. Para pendengar yang saya muliakan. Bagaimana pula gambaran siksaan api neraka? Sekilas info tentang neraka. Yang namanya api neraka kata Nabi. Panasnya api neraka 69 kali panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. Dan bagaimana siksaan neraka yang paling ringan? Siksaan paling ringan di neraka kata Nabi, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Begitulah siksaan yang paling ringan di neraka. Biasanya kalau saya cerita neraka, ada biasa anak muda otak kotor berkata, ah pintar juga itu Ustaz cerita neraka. Kayak dia dari neraka saja. Orang Makassar katakan, kucini tom pina kucini ki, eja pina doang. Neraka sebentar, tidak eja, tapi mutung ki. Saudara-saudara para pendengar yang saya muliakan. Yang kedua, perenungan bagi mereka yang malas sholat. Buka Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadar Rasulullah, walladzina ma'ahu asidda'u alal kufar. Ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada ila akhir ayat. Yang artinya bahwa tanda umat Muhammad itu setidaknya ada 5. Salah satu di antaranya kata Allah, rukka'an sujjada. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud. Ini artinya bahwa jika ada di antara kita puasanya baik, sedekahnya lengkap, zakatnya juga sempurna, bahkan sudah haji, tapi dia tidak sholat, kata Nabi, dia termasuk orang kafir. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian penegasan Rasulullah SAW yang bisa kita lihat dalam kitab Al-Lu'lu wal-Marjan jilid 2. Para pendengar yang saya muliakan, perenungan ketiga bagi mereka yang malas sholat. Nabi pernah bersabda, as-salatu mibtahul khair, as-salatu mibtahul jannah, as-salatu imanuddin. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama, sholat itu kuncinya surga. Artinya apa? Jika ada orang yang bagus akidahnya, bagus agamanya, tapi dia tidak sholat, banyak amal kebaikannya, nanti di akhirat dia tidak punya kunci kebaikan. Nanti di akhirat, dia tidak punya kunci sorga.

bahkan dia termasuk orang yang tidak punya tiang agama. Jika ada di antara kita tidak sholat, itu berarti tidak ada tiang agamanya, tidak ada kunci surganya, tidak ada kunci kebaikannya. Nanti di hadapan Qadir Rabbul Jalil, ketika Allah katakan misalnya, nih hambaku, ini puasamu, ini sedekamu, ini silaturahmimu, ini dakwamu, ini membantu sesama manusia, ini semua amal-amal kebaikanmu, mana kuncimu? Berkatalah sang hamba, apa kuncinya ya Allah? Allah katakan, kuncinya adalah sholat. Hamba berkata lagi, tidak ada kunciku ya Allah. Allah berkata, kalau begitu kau tidak bisa menikmati amalmu. Kau hanya bisa melihatnya, kau tidak bisa mengambilnya, karena kau tidak punya password untuk mengambil ibadah-ibadahmu itu. Para pendengar yang saya muliakan, perenungan yang keempat bagi mereka yang malas sholat. Pernah suatu saat Nabi sedang ceramah. Tiba-tiba datang anak muda menangis di hadapan Nabi. Nabi pun kemudian berkata, anak muda, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Bapakku mati, tidak ada yang solati jenazahnya. Nabi bangkit dari tempat duduk dan marah. Berdosa seluruh orang Islam yang ada di desamu. Kenapa mereka tidak solati bapakmu? Ya Rasulullah, bapakku tidak ada yang solati jenazahnya karena jenazahnya berubah jadi babi. Nabi bangkit dari tempat duduk dan heran. Ah, betulkah ada orang yang jadi babi? Nabi datangi setelah dilihat, na'udzubillah min zalik, betul jadi babi. Nabi kemudian doakan, kemudian berubah kembali menjadi manusia. Dimandikan, dikafani, dan disolati. Selesai disolati, mau dimasukkan ke liang kubur, berubah kembali jadi babi. Nabi kemudian masukkan dia ke liang kubur. Apa boleh buat? Selesai dimakamkan, dipanggil anaknya. Anak muda, sini dulu. Saya ya Rasul, sembahyangkah itu bapakmu? Anak muda berkata, ya Rasulullah, seumur hidup saya tidak pernah melihat bapak saya mendirikan sholat. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang saya hormati. Perenungan yang kelima, di alam kubur nanti, menurut buku Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Laith As-Samarkandi, di situ dijelaskan bahwa orang yang tidak mendirikan sholat pada saat dia meninggal nanti di alam kuburnya, ada teman yang diutus dari neraka jahannam, namanya Asisuhuja Al-Ukra. Kemudian terjadilah dialog dengan jenazah dengan utusan ini. Jenazah itu berkata, man anta, siapa kamu? Kemudian berkatalah ini utusan dari neraka jahannam, ana asisuhuja al-ukra, sayalah ular yang ekornya cuma satu, tapi kepalanya tidak bisa dihitung. Apa tugasnya ular ini? Melilit dan mematuk sang jenazah sampai hari kiamat. Berapa lama kita disiksa ular ini? Tergantung berapa lama datangnya kiamat. Na'udzubillah, zumma, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Perenungan yang ke-6. Nanti di alam kubur, setelah seluruh pengantar kembali dari pemakaman, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir menghampiri sang jenazah sambil menyodorkan 5 pertanyaan. Kelima pertanyaan ini harus dijawab sebelum dia melangkah ke tahap selanjutnya. Menurut para ulama, bagi mereka yang rajin sholat, tidak usah khawatir tentang pertanyaannya mungkar dan nakir di alam kubur. Kenapa? Jika sholatnya baik, maka seluruh pertanyaannya mungkar dan nakir akan dijawab oleh sholatnya. Nah, ketika seluruh pengantar jenazah sudah kembali, datanglah mungkar dan nakir. Kebetulan misalnya orang yang meninggal ini orang yang bagus sholatnya. Datang mungkar, menyodorkan pertanyaan. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat berkata, kau mundur, sekarang urusan saya. Karena waktu di dunia kau rajin memelihara saya, sekarang saya yang jaga kamu. Pas ditanya, marabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geleng kepala, Masya Allah, luar biasa hebatnya ini orang. Barusan saya dapat. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Sholat kita lagi menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mungkar tambah geleng kepala. Akhirnya diriwayatkan, mungkar nakir tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Dia naik ke aras Allah sambil melapor, ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya, marabbuka. Dia jawab, Allahu Akbar. Allah katakan, mungkar, sesungguhnya bukan orang mati itu yang menjawab pertanyaanmu. Tapi karena dia baik sholatnya, seluruh pertanyaanmu sholatnya yang baik. Karena dia baik sholatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat. Seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Subhanallah, sangat luar biasa.
Sebaliknya, jika orang yang tidak beres sholatnya meninggal, maka muncullah mungkar nakir dan menyodorkan pertanyaan. Ditanyalah sang jenazah, Marabuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Ah, dia pukul kepalanya. Nah ini maha melaporlah mungkar kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, Marabuka? Dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Allah berkata, ah itu bangsa Indonesia yang beres Pancasilanya, tapi tidak beres sholatnya. Karena dia tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang yang sakit gigi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pendengar yang saya hormati, mengakhiri uraian ini, saya mengajak kepada kita semua untuk kembali memelihara sholat lima waktu kita. Kemudian kita berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah sholat ini dapat mengantarkan kita kepada kemuliaan akhlak di sisi Allah dan kepada sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah, Inna sholata tanha anil fasyai kawal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره.
1: Abu Sa'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan ia telah diamkan dari beberapa perkara sebagai rahmat bagimu, bukan karena lupa, maka janganlah engkau membahasnya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni.

0: Sayang, ada apa sayang?
1: Kalau sudah besar, aku mau jadi orang yang berguna bagi banyak orang.
2: Ya ampun, anak ibu pintar.
3: Loh, itu kan karena ibu ikut bina keluarga balita.
4: Benar ya, karena bina keluarga balita sangat membantu kita dalam mengasuh, mendidik, dan membangun pertumbuhan anak sehingga berkembang, tumbuh sehat, cerdas, dan kreatif.
3: Dan untungnya juga, kita ikut KB ya Bu, sehingga kehidupan kita tidak keteteran dan lebih tertata.
4: Juga kian harmonis.
3: Mari ikut bina keluarga balita untuk menjadikan anak kita tumbuh berkembang, cerdas, dan kreatif. Dengan keluarga berencana, kita wujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

Kini, pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Beni.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Mbak, saya mau ngomong. Kalau saya ngelamar kamu, apakah kamu bersedia?
1: Kalau emang kamu serius, datang ke orang tua aku ya.

0: Penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Ibu Asih Investasi.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda. Luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Sudah selesai mandinya?
1: Prats tidak di rumah. Dia di kantor.
0: Ya, aku tahu itu. Dan dia akan pulang terlambat. Pria juga tak di rumah. Dia ke tempat kakaknya. Karnito akan datang ke sini. Sejak aku melihatmu di pesta, aku tak bisa menahan diriku. Karena itu begitu ada kesempatan, aku langsung datang ke sini, sayang. Aku sering bermain dengan para gadis. Tapi, ada yang lebih dari dirimu, yang tidak dipunyai oleh orang lain.
1: Tolong Anda pergi dari sini.
0: Aku mengerti. Kau masih dikontrak Raj, karena itu kau cemas padaku. Aku tidak punya masalah dengan dia. Dia adalah mitra usahaku. Karena itu dia tidak akan keberatan. Ayo, jangan buang-buang waktu. Kita pergunakan waktu ini. Dasar wanita murahan! Kau berani menamparku! Kau lari kemana kau? Ayo bangun! Bangun! Kamu sok suci! Kau akan rasakan sekarang!
1: Pergi!

0: Sudah selesai mandinya?
1: Rex tidak di rumah. Dia di kantor.
0: Ya, aku tahu itu. Dan dia akan pulang terlambat. Pria juga tak di rumah. Dia ke tempat kakaknya. Karnito akan datang ke sini. Sejak aku melihatmu di pesta, aku tak bisa menahan diriku. Karena itu begitu ada kesempatan, aku langsung datang ke sini, sayang. Aku sering bermain dengan para gadis. Tapi, ada yang lebih dari dirimu yang tidak dipunyai oleh orang lain.
1: Tolong Anda pergi dari sini.
0: Aku mengerti. Kau masih dikontrak Raj, karena itu kau cemas padaku. Aku tidak punya masalah dengan dia. Dia adalah mitra usahaku. Karena itu dia tidak akan keberatan. Ayo, jangan buang-buang waktu. Kita pergunakan waktu ini. Dasar wanita murahan! Kau berani menamparku!

mencegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Mengkonsumsi sayur dan buah. Ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Salah satunya akan membantu tubuh untuk memproduksi sel darah merah. Jika peredaran darah lancar, maka resiko serangan jantung dan penyumbatan arteri pun akan berkurang. Selain itu, rutin melakukan donor darah ternyata dapat membantu tubuh untuk membakar kalori. Saat kamu melakukan donor darah sebanyak 500 ml, maka akan ada 650 kalori yang akan terbakar. Bagaimana sahabat Bintang? Sekarang kamu sudah tahu kan bahwa donor darah juga memiliki banyak manfaat buat kamu, tidak hanya bagi penerimanya. Tidak perlu lagi takut kekurangan darah, karena justru dengan donor darah akan membuat kamu lebih sehat. Nantikan info saya selaras selanjutnya bersama saya Citra Karlina.
1: Cepat halu, harga mulai 5.000 satu hari sampai pengiriman ke seluruh Indonesia. Yuk, seller-seller aktifin si cepat halu, please kesukaan kamu.

0: sedang mendengarkan lagu dangdut terbaik.
1: Lagu dangdut terbaik.
2: Takkan bahagia hidup seorang.

Kini pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Beni.

0: Memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
2: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
2: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
2: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya

0: Ada berita heboh. Ada anak usia 14 tahun yang membunuh ayah, ibu, dan neneknya.
1: Hah? Demi apa? Serem banget ya remaja sekarang.
2: Iya, aku juga tahu loh berita itu. Dan tahu nggak, penyebabnya gara-gara masalah kesehatan mental loh.
0: Lagi-lagi remaja dengan permasalahan kesehatan mentalnya. Dari hasil survei kesehatan mental remaja nasional Indonesia 2022, ada sekitar 15,5 juta remaja yang mengalami permasalahan mental.
1: Serius? Banyak banget ya. Terus aku lihat di media sosial, banyak banget deh permasalahan kesehatan mental remaja.
2: Iya, ada banyak sar masalah mental remaja. Tapi yang paling banyak itu self-injury, sad-fishing, dan silent treatment.
1: So, apa? Belebotan banget aku ngomongnya.
2: Self-injury loh, Sar. Jadi, self-injury ini disebut juga dengan istilah self-harm, yang merupakan tindakan melukai tubuh dengan benda tajam atau benda tumpul. Kayak menyayat tangan gitu, Sar.
0: Iya, Sar. Ada juga yang memukul tembok, membenturkan kepala, dan menggigit diri sendiri gitu.
1: Kalau sad-fishing itu apa? Remaja yang suka mancing?
2: Enggak, Sar. Sad-fishing itu keadaan seseorang yang suka membagikan kesedihan yang dilebih-lebihkan di media sosial. Tujuannya untuk mendapatkan perhatian, Sar.
1: Oh, paham. Emang sering banget itu. Kalau silent treatment itu yang suka diamin orang gitu kan?
0: Benar, Sar. Silent treatment itu keadaan di mana ketika kita punya masalah sama seseorang, terus kita diamin dia, nggak mau ngobrol untuk cari solusi gitu.
1: Aduh, semoga nggak jadi remaja yang punya masalah mental deh.
2: Kalau gitu, untuk menghindari self-injury, sad-fishing, dan silent treatment, langkah utama adalah mengelola emosi dengan cara yang sehat, berkomunikasi dengan terbuka dan jujur, serta membangun dukungan sosial yang positif. Jangan ragu untuk mencari bantuan ketika kamu merasa kesulitan. Semua orang berhak mendapatkan rasa aman dan dihargai. Dan itu dimulai dengan menghargai diri sendiri serta orang lain di sekitar kita.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bintang Radio bekerjasama dengan Forum Genre Kabupaten Bintang.

0: Nina, muka lo kayaknya gak cerah gitu deh. Kenapa sih?
1: Aduh, gue lagi bingung nih.
2: Kenapa sih? Masih curhat masalah kemarin ya? Udah, gak usah dipikir dua kali kalau mau KB. Kasian lo nanti anak-anak lo gak keurus.
0: Susan datang tuh.
2: Gila ya, anak udah dua tapi badannya masih langsing aja.
3: Hai, sorry telat. Arisannya belum mulai kan?
0: Belum kok. Tuh Nina lagi curhat, takut gendut katanya kalau KB.
3: Ya ampun, hari gini masih takut KB.
0: Emang lo KB-nya pakai apa, San? Badan lo bagus deh, kayak masih gadis.
3: Shh, gue kasih tahu rahasianya ya. Yang KB suami gue loh.
2: Hah? Emang dia mau KB?
3: Ya iyalah, masa istri terus yang KB? Sekarang zamannya emansipasi pria kali. Istri KB itu biasa, suami KB itu baru luar biasa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Ibu Asih.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan, Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok, Bu. Karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh, Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Mari kita jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax. Dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: Saatnya kita dengarkan info sehat selaras. Info sehat selaras.
1: Kamu pernah kesemutan gak sih?
2: Pernah kesemutan gak sih?
1: Pernah kesemutan gak sih? Kalau dalam istilah medis disebut paretesia. Kesemutan biasanya tidak menimbulkan rasa sakit dan menghilang begitu saja. Kesemutan disebabkan oleh tekanan pada saraf kamu. Bila tekanan itu hilang, maka kesemutan pada bagian tubuh kamu pun akan hilang. Tapi dalam beberapa kasus, kesemutan bisa dalam waktu yang lama dan terjadi secara rutin menyerang seseorang. Jika kamu juga mengalaminya, maka hal tersebut bukan tergolong kesemutan biasa. Itu adalah paretesia kronis yang bisa menandakan kondisi medis kamu yang buruk atau terjadi kerusakan saraf. Paretesia kronis, misalnya kamu pernah cedera atau kecelakaan sehingga menyebabkan kerusakan pada saraf kamu. Lalu stroke ringan, penyakit sistem saraf pusat yang mempengaruhi kinerja tubuh kamu. Kamu sedang menderita diabetes atau saraf terjepit yang biasanya menyerang leher, bahu, atau lengan. Dan kurangnya terpenuhi asupan vitamin, terutama vitamin B12, serta sering mengkonsumsi alkohol. Dalam beberapa kasus, paretesia bisa hilang dengan sendirinya, termasuk paretesia kronis jika kamu mulai menerapkan pola hidup sehat. Tapi jika semakin parah, segeralah konsultasi ke dokter. Sahabat Bintan, masih banyak lagi info sehat selaras lainnya untuk kamu.

0: lagi ngapain tuh? Fokus banget sih.
1: Eh, Zura, aku lagi liatin video nih, terus bacain komentar netizen. Pedes-pedes banget, aku yang baca aja sakit hati. Apalagi dia yang mendapatkan komentar seperti itu.
0: Aku juga sering banget ketemu komentar pedas dari orang-orang. Kira-kira fenomena ini termasuk bullying gak sih?
1: Setauku ya Zur, ini adalah fenomena bully jenis cyberbullying, di mana mereka melakukan perundungan secara terus-menerus di media sosial.
0: Oh, aku baru dengar nih yang namanya cyberbullying. Bullying jenis baru ya?
1: Seiring dengan semakin banyaknya pengguna media sosial, cyberbullying semakin banyak ditemukan. Korbannya sudah banyak banget loh. Menurut UNICEF, pada tahun 2022, 45% anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Dan lebih mengejutkannya lagi, 38,41% pelaku cyberbullying adalah siswa.
0: Oh, banyak juga ya siswa yang melakukan cyberbullying. Pantesan, kemarin ada berita viral mengenai tawuran pelajar karena tersinggung dengan omongan pelaku di media sosial.
1: Iya kan, yang awalnya saling bercanda, jadinya saling nantang. Eh, ujung-ujungnya ngajak ketemuan buat tawuran, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa juga loh.
0: Ini artinya, bullying sudah menjadi permasalahan yang serius.
2: Stop bullying. Perilaku bully bisa menimbulkan berbagai efek negatif bagi korban. Antara lain, gangguan mental, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri, menggunakan obat-obat terlarang, tidak semangat berangkat ke sekolah, prestasi belajar menurun, menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, menjadi perundung, atau melakukan balas dendam. Informasi ini disampaikan oleh Bintan Radio, bekerjasama dengan Forum Genre Kabupaten Bintan.

0: Info Finansial.
1: Mengatur keuangan di tanggal tua memang terkadang tricky. Niat hati ingin berhemat, apa daya banyak godaan. Sindrom tanggal tua karena belum gajian juga sering terjadi. Tenang, Belovers. Ada tips jitu berhemat akhir bulan buat kamu. Disimak ya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan ke depan. Buat daftar kebutuhan yang wajib kamu penuhi, seperti bahan makanan, bayar tagihan, dan lain sebagainya. Kedua, sisa dari budget yang masih tersedia bisa kamu alokasikan untuk ditabung dan investasi. Ketiga, siapkan juga budget untuk keperluan yang tidak mendesak. Dan keempat, memanfaatkan promo saat membeli sesuatu karena semakin kamu berhemat, maka sisa budget dari kebutuhan atau lainnya bisa kamu tabung. Dengan begitu, kesulitan keuangan di akhir bulan bisa dihindari. Itu dia tips mengatur keuangan di akhir bulan, Belovers. Jangan sampai akhir bulanmu jadi sengsara ya.

Baby Lovers, apa sih gorengan favorit kamu? Ngemil di sela-sela bekerja sebelum waktu makan tiba sudah menjadi hal yang biasa ya, Baby Lovers. Salah satunya, ngemil gorengan yang selalu menggoda. Ada baiknya untuk kita mengetahui ciri-ciri gorengan yang berbahaya. Gorengan yang tidak sehat memiliki ciri-ciri seperti berbau menyengat dan memiliki rasa yang aneh. Maka gorengan tersebut mengandung terlalu banyak MSG dan penguat rasa lainnya. Selain itu, gorengan yang sudah berjam-jam yang lalu tapi masih renyah dan merasa sedikit pahit, maka gorengan yang kamu beli mengandung kapur atau plastik yang dicampurkan pada adonan gorengan. Kapur atau plastik membuat gorengan awet dan tetap renyah walau sudah dingin selama berjam-jam. Belovers, ada banyak cara untuk tetap menikmati gorengan tanpa khawatir. Kamu bisa membuat gorengan sendiri, karena bagaimanapun juga, gorengan yang dimasak sendiri akan lebih sehat dan higienis, serta tidak mengandung bahan berbahaya. Kurangi konsumsi gorengan ya, Belovers.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi opora.
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Info Finansial.
1: Mengatur keuangan di tanggal tua memang terkadang tricky. Niat hati ingin berhemat, apa daya banyak godaan. Sindrom tanggal tua karena belum gajian juga sering terjadi. Tenang Belovers, ada tips jitu berhemat akhir bulan buat kamu. Disimak ya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan ke depan. Buat daftar kebutuhan yang wajib kamu penuhi, seperti bahan makanan, bayar tagihan, dan lain sebagainya. Kedua, sisa dari budget yang masih tersedia bisa kamu alokasikan untuk ditabung dan investasi. Ketiga, siapkan juga budget untuk keperluan yang tidak mendesak. Dan keempat, memanfaatkan promo saat membeli sesuatu karena semakin kamu berhemat, maka sisa budget dari kebutuhan atau lainnya bisa kamu tabung. Dengan begitu, kesulitan keuangan di akhir bulan bisa dihindari. Itu dia tips mengatur keuangan di akhir bulan, Belovers. Jangan sampai akhir bulanmu jadi sengsara ya.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran

Hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.